0: Kubirunga ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu neya Muse ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Weefunire ekyokunywa kya Ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona, akolebwa abali hamu.

0: Mwenda. Bweziji wako msoro zija sigala kakadenga kamu ko ministry kakasiza oba minister webi obulamu kakasiza nti zweze nsimbi bajja gena maso nokubera nti bazifuna. Tuchali mu kibuga Kampala Uganda program Mpulide Kamenya. Tuli maulire gano genyini gabera ga kubutaka.
1: Gano gemaulira gafa kubutaka. Manye bifa mu Uganda. Nisi mazingo wa Afrika ina. Wanamu program Mpulide Kamenya.